0: quitaron man. Soy yo, entre tapanchica, entre rometa ropa, rometa chacha y ropa la pan.
1: Kangwasi kane, sama kwasi, rata no kata pskapu kacha.
0: Kunang merisa kaka hukucha man, yao hukucha, yao hukucha. Imanak di nishut wasit kapungi. Wasi wa sachata panjika, sachata wairat tapang, wairata puyut apakachang. Puyut indit tapang, indit rumit rupang, rumit chakshet ruparapang.
2: Arino kata hukucha changkane. Manja kuni michi katika chewasha.
0: Kunang mi michi maharisak, yao michi, yao michi. Imanak tim hukuchachat katika chengi. Hukucha wasi okunjik, wasi sachat taparapung, sachat wairat tapang, wairat puyut apakachang, puyo intit tapang, intit rumit ruparapung, rumit chakshet ruparapang.
3: Miu, manam doi ni no kamam skara chi okuja jat kati kacha kone.
0: Kunang mi chi paya marisak, mai pin chi paya tiang, yao paya. Imanak ti manam mi chi ki mami huchin ki jo. Mi chi hukuja kati kachang, hukuja wasit okung, wasit sachat tapang, sachat wairat tapang, wairat puyut apakachang, puyut intit tapang, intit rumit rupang, rumit chakshet.
1: Rupa la pan. Pinche, casco. Hakai, urupe, macasco. Kunami, aspa, se pisaki. Wai. Hinata, chir, pichaka. Wanyo, puska, gustara, singish, sesimaste.
4: Ari!